Opo, kondremang un opo, serang grong ekarium. Mas ope tata komopo, vimuseti kondrepung. Stray def stray, vi nosa frede. Kadu na vi fesimang. Heri libi, tena dede, viza feti gi sranang.